Sashin Hausa na Radio France International ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 22 da 25. Kuje shafukan mu na sada zumunta a yanar gizo akan wato Arafai Hausa a Facebook da X da Instagram har da Twitter wato har da TikTok da kuma YouTube domin kallon bidiyo ko karanta labarai da muke wallafa ko kallon hotuna. Za ku iya zuwa babban shafin mu din domin karanta labarai da muke wallafa ko sauraron mu kai tsaye ko sauraron labaran da suka gabata akan www.hausa.rfi.fr.